ulawanim dabdabani tak wajan wawarallam em kemi dukuni eme malau yun buruma yala bikin kemi yama makaya jen dugin ningan rungurik jangan buruma yawan.